ndime meneyi ya zochitika zathu koma tidakali limodzi apa bwanji timveka nyimbo kokoma yaka koimbidwa ndi nyamata meneyu Jake Rasulinyo.

Pambuyo pabiki tinomene mboma la Angonia kumene ndimakamaka mboma la ling'ono la domwe kudomwe takampeza kalishu chibwinja imabwena ndi nyimbo yake apa ya uzimu akunena kuti Yesu akubwera mukulotsa kumene kukwamba ndakuja